0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Aryani Sukma, seorang hipnoterapis untuk KISS 95,1. Untuk semua perempuan, semoga semua perempuan bisa mekar, cantik, indah, punya suaranya, dan jadi dirinya sendiri.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
1: tanduk.
0: lo pikir
1: ada buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang,

0: cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
1: Bisa sampai dengerin cerita nggak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat
3: hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
2: Gila, ini sih nightmare ya.
3: Pas aku
2: nightmare.
3: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih, mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
2: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
3: Dekat rumah gue ada
2: bulu apa?
3: Bulu rah.
1: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Amanda Rawls untuk Kiss 95.1 Girls. Gaya berpakaian itu bukan soal nyenengin orang, tapi nyatuin mood, bikin nyaman, bikin percaya diri. Kalau kamu ngerasa keren cuma pakai hoodie dan rok floral, then that's the look. Confidence is key. That's the real styling. Jangan takut buat mix and match your style.

0: But you're just a boy.
1: You're listening to Kiss 95.1.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Lea Prince. Untuk KISS951, aku punya pesan untuk perempuan nih. Kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin. Gak usah mikirin orang-orang yang berprasangka buruk ke kalian. Kejar semua yang kalian mau, karena you only live once.

Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Follow Instagram dan TikTok @kiss951fm.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar? Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Nesti, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
0: Wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, cerita kita seru juga ya, Un, ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
2: dan Ivi Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Desi Bahir untuk Kiss 95,1. Untuk semua perempuan di luar sana, pesanku, di tengah semua peran yang kita jalani, mungkin sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, jangan pernah lupakan diri sendiri, selalu utamakan diri sendiri, karena dengan mengutamakan diri sendiri, kita jadi bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Peran kita boleh banyak, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai seorang individu.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride, untuk mimpimu Kismen Support.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Pesan untuk perempuan.
2: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KISS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna. Sayangi diri kamu ya.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar pakai.
1: Yang buricak burineng lah,
2: bener,
1: ya kan
2: bener,
1: yang
2: bener.
1: Ada
2: tanduk.
1: Lo
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku
1: nightmare.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih? Mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
2: Dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.

Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Airin Umar dari Kementerian Ekonomi Kreatif, keren kece kreatif, nge-rap untuk KISS FM 95.1. Jangan menjadikan perempuan sebagai, oh ini kodrat gue, ini nasib gue gitu loh. Karena nasib itu kita create sendiri. Dan kita yang bikin, kita itu mau jadi apa sih? Jadi never hesitate to create, never hesitate to be yourself. Karena kamu itu apa adanya itu udah sangat...

0: Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on KIS 95,1. Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. KIS listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah malas banget berkompetisi sama lo, Mbak. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pick me nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita dan

0: atau tim ABBA?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Neneng Gunadi untuk KISS 95,1. Always be curious, keep learning a new thing.

0: Cerita seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi, only on KIS 95,1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Syarifah Danish untuk KISS 95,1. Hai semua perempuan, kalau menurut saya, rasakan semua emosi yang kamu rasakan. Jangan takut untuk merasakan emosi negatif, emosi positif, semua emosi harus dirasakan. Dan ayo kita rayakan hidup.

Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi, only on KIS 95,1.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Samara Fahrana untuk KISS 95,1. Walaupun banyak sekali yang harus kita lakukan dengan banyak sekali tanggung jawab, tetap melambat dan melembut untuk diri sendiri. Karena saat tangki cinta kita penuh, baru kita bisa berikan yang terbaik untuk orang lain.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar. Pakai
1: yang buricak burineng lah, bener, ya kan? Bener, yang bener. Ada
2: tanduk. Oh.
1: Lu
2: ada buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi gak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil, mau jalan pulang. Terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku
1: nightmare.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih? Mak, gua mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Malu dengan bulu-bulu aku gitu.
2: Dekat rumah gua ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.

Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran

0: Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
1: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini? Alema.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Buen Pesek. Untuk case 95,1 nih ya, buat teman-teman perempuan semuanya, bagian diri kalian ya. Siapa lagi kalau bukan diri kalian yang untuk membagikan diri kamu?

Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on KIS 95,1. Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu

0: buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss Listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah malas banget berkompetisi sama lu, Mbak. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pick me nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita dan aku.

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan satu lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi mulai kini semua terserah.
0: Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Hi, we're M2M.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Prilly Latukonsina untuk KIS 95,1. Para perempuan, kita gak perlu dicintai sama semua orang, kita gak perlu dihargai sama semua orang. Tapi yang paling penting, ketika kalian melihat bayangan kalian di kaca, kalian suka sama apa yang kalian lihat.

Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.

0: Sekarang di Noise kamu gak cuma bisa dengerin siaran KISS 95,1 dimanapun dan kapanpun, tapi kamu juga gak akan lagi tuh ketinggalan obrolan-obrolan di KISS yang selalu seru dan inspiring bersama kamu KISS listeners. Sekarang semua obrolan terbaik di KISS bisa kamu dengerin di aplikasi Noise. Download aplikasi Noise lalu tulis di kolom pencarian KISS terbaik-terbaik. Udah pernah nyobain belum sih? Konekin aplikasi Noise ke radio di mobil kamu, karena kamu bisa dengerin KISS 95,1 di kota-kota manapun kamu pergi. Duh, semakin sayang gak sih sama KISS, ya kan? Ya kan? Download Noise sekarang buat selalu bisa dengerin lagu 90-an dan 2000-an di KISS 95,1. Juga obrolan-obrolan seru, menarik, juga inspiratif bersama kamu di KISS terbaik-terbaik. KISS 95.1, embrace the woman in you.
1: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di KISS Love Machine.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Ariani Sukma, seorang hipnoterapis untuk KISS 95,1. Untuk semua perempuan, semoga semua perempuan bisa mekar, cantik, indah, punya suaranya, dan jadi dirinya sendiri.

0: R. Kelly.
1: Halo, saya Arumu Nyinyo.
2: Halo konco-konco, aku Arunas.
3: Halo konco-konco Semarang, aku Selina Grace.
4: Halo, aku Karewa, saya Dandu Panjawi.
5: Hoi, di sana kulum seberataan, kulum Eki.
6: Halo kamu semua, saya Josh.
7: Halo, saya Kinan.
8: Halo, aku Keiko.
9: Halo, Beta Casey.
10: Halo, saya Medra.
11: Halo, Beta Nisi Becker.
12: Halo, buat saudara semua, saya Ozi Alfaus.
13: Halo, Lur.
14: Jenengku Rio Laskar.
15: Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Spectacular Show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam. Live di RCTI Channel 28.
16: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen Support.
17: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini? Ale.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Amanda Rawls untuk Kiss 95.1 Girls. Gaya berpakaian itu bukan soal nyenengin orang, tapi nyatuin mood, bikin nyaman, bikin percaya diri. Kalau kamu ngerasa keren cuma pakai hoodie dan rok floral, then that's the look. Confidence is key. That's the real styling. Jangan takut buat mix and match your style.

0: bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar pakai.
1: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
2: tanduk.
1: Lo pikir
2: ada buntut, ada tanduk.
3: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapet hit, maksudnya dapet datang bulan. Posisi udah di mobil, mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih, mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Malu dengan bulu-bulu aku gitu.
2: Eh, dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
4: Hi, we're M2M.

Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Lea Prince untuk KISS951. Aku punya pesan untuk perempuan nih. Kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin. Gak usah mikirin orang-orang yang berprasangka buruk ke kalian. Kejar semua yang kalian mau, karena you only live once.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah males banget berkompetisi sama lo, Ba. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pick me nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, menenang asmara kita dan

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan satu lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Cakep! Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Desi Bahir untuk Kiss 95,1. Untuk semua perempuan di luar sana, pesanku, di tengah semua peran yang kita jalani, mungkin sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, jangan pernah lupakan diri sendiri, selalu utamakan diri sendiri, karena dengan mengutamakan diri sendiri, kita jadi bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Peran kita boleh banyak, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai seorang individu.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini?

95,1. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran, cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Hi, we're M2M.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar?
1: Huh?
2: Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi. Tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Unia. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
2: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
2: dan Ivi Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KIS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna, sayangi diri kamu ya.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu KIS Mensupport. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @KIS951FM. Kalau produk kamu terpilih, tim KIS FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon KIS. KIS Local Pride. Untuk mimpimu, KIS Mensupport.
1: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di KIS Love Machine.

0: This is Kiss on the Weekend.
1: Yeah, y'all know what it is.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Airin Umar dari Kementerian Ekonomi Kreatif, keren kece kreatif, nge-rap untuk KISS FM 95.1. Jangan menjadikan perempuan sebagai, oh ini kodrat gue, ini nasib gue gitu loh. Karena nasib itu kita create sendiri. Dan kita yang bikin, kita itu mau jadi apa sih? Jadi never hesitate to create, never hesitate to be yourself. Karena kamu itu apa adanya itu udah sangat dicintai.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah,
1: bener,
0: ya
1: bener,
0: kan
1: bener.
0: Yang ada
1: tandu.
0: lu
1: ada buntut, ada tandu.
0: Lu enggak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapet hit, maksudnya dapet datang bulan. Posisi udah di mobil, mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
0: Gila, ini sih nightmare ya.
1: Pas aku,
0: nightmare.
1: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih, mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
1: Eh, dekat rumah gue ada
0: bulu apa?
1: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
2: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Syarifah Danish untuk KISS 95,1. Hai semua perempuan, kalau menurut saya, rasakan semua emosi yang kamu rasakan. Jangan takut untuk merasakan emosi negatif, emosi positif, semua emosi harus dirasakan. Dan ayo kita rayakan hidup.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Samara Fahrana untuk KISS 95,1. Walaupun banyak sekali yang harus kita lakukan dengan banyak sekali tanggung jawab, tetap melambat dan melembut untuk diri sendiri. Karena saat tangki cinta kita penuh, baru kita bisa berikan yang terbaik untuk orang lain.

0: Follow Instagram dan TikTok at KISS951FM.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar? Huh? Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
0: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Un, ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Oh. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
0: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
0: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Kiss dari 5.1.

Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu Kismen Support.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Boen Pesek. Untuk case 95,1 nih ya, buat teman-teman perempuan semuanya, bagian diri kalian ya. Siapa lagi kalau bukan diri kalian yang untuk membagikan diri kamu.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar. Pakai
1: yang buricak burineng lah, bener, ya kan? Bener, yang bener. Ada
2: tanduk.
1: Lo pikir
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi gak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapet hit, maksudnya dapet datang bulan. Posisi udah di mobil, mau jalan pulang. Terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih, mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Mana dengan bulu-bulu aku gitu.
2: Eh, dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
3: Follow Instagram dan TikTok @kiss951fm.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Prilly Latukonsina untuk KISS 95,1. Para perempuan, kita gak perlu dicintai sama semua orang, kita gak perlu dihargai sama semua orang. Tapi yang paling penting, ketika kalian melihat bayangan kalian di kaca, kalian suka sama apa yang kalian lihat. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Kiss 95.1.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss Listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah males banget berkompetisi sama lu, Ba. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pick me nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita dan aku.

0: atau tim Abas?
1: Dia memilihkan satu lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Cakep! Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Aryani Sukma, seorang hipnoterapis untuk KISS 95,1. Untuk semua perempuan, semoga semua perempuan bisa mekar, cantik, indah, punya suaranya, dan jadi dirinya sendiri.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Amanda Rawls untuk Kiss 95.1 Girls. Gaya berpakaian itu bukan soal nyenengin orang, tapi nyatuin mood, bikin nyaman, bikin percaya diri. Kalau kamu ngerasa keren cuma pakai hoodie dan rok floral, then that's the look. Confidence is key. That's the real styling. Jangan takut buat mix and match your style.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin kiss listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar? Huh? Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Mesti, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
0: Wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah ternyata kita seru juga ya Un ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
0: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat
1: jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo
2: dan Ivi Batuta
3: cuma di Kiss 95,1 FM.

0: Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi, only on Kiss 95,1.
1: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM. Untuk mimpimu, KIS mensupport. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @KIS951FM. Kalau produk kamu terpilih, tim KIS FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon KIS. KIS Local Pride. Untuk mimpimu, KIS mensupport.
2: Follow Instagram dan TikTok @KISS951FM.